Tana sushi mizung buba sundung tim yamai tarin sinalitsa. Tenet akuminit bungunung mugokchung 360 sundung. Tenet akuminit mitsur bungunung guhimanu ina kamis asring lish usang. Tenet akuminit summer bungunung wisdom music. Tia kunung jalinu hindi asring lish usang. Tia akuminit summer nung shilung nung in noris usang. Tia akuminit lir nung lisupur rang luk sundung. Chukwa akuminit ter nung facts in fan sundung. Chukwa akuminit ter bungunung a song that inspires sundung. Chukwa akuminit mitsunung my state, my pride sundung. Chukwa akuminit mitsur bungunung poem of the day sundung. Chukwa akuminit summer nung awatamab shivakan sundung. Jara kunung Mumbai nung wheat party sundung. Ana kunung jali nung English asa hindi nung sang. Ana akuminit summer nung Mumbai nung wheat party sundung. Bizarre kunung asan mizung buba transmission shibang tsa.

Asunuki asangwa tuluk achanga kanadam bang ashiko on manani tumsuwari lungkung achanga kanka request salir asui bakanya par yimer achaknam tuluk sinner kuba kantinan ni tisnduk asar tamalinshi kuba chupa asru uti achanga tbar request salir anungchi asnugi tang chupa asru uti atma kanana ngashitsin.

Asunagi chupa asruti at bakananga shiko anumanani radio angar kari tanga au kan require sinra bangla ipa number changa kantinang asar kan atiner tinang zulur ipa number no yuknu kanga achungsa mobile number 7005230601 anukan lepshir 7005230601 anumanani kantama bishiba sundunga ki mipti tinu chungshi chakba changa timsumungba ozikami yatamba kan request salir anungji asnu gitang timsumungba ozikama changa atamba kanana kuba kantinang ka timla asir mabang tachung alangzgang angashitsi ibaya gashwani mugokchung

0: Nunugi usang azongba kanadanba asir unak azongba angashio ko ibai akashwani kohima mapang truk ako atongba den klimi tan asushi ausundong yengi atmer aunong tachong
1: ibai akashwani makokchung tangasnokten radio mapang truk ako atongba den klimi local talent sundong angashi tsu mazongbuba no muaman la changaran tsu asir tanabuwa no nola Barnaki Adam Badam Angadi.